dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: tarda kanko baria agila ami hetan ape husi benjo sewes servo modo musan hansa kraudikur besin sa da baliu serna sama po halo kabu langsung ami bibi kan kuda de tuer trenamento nene ami halo husi ai tahan timor tradisional de nebe ami halo hansa ai tahan aibe malaria ai tahan serna mami rega kuda pal modo ba sinti dia kapas de bisma yang para ami bele ami feto seremos bele ia servisu itu ah sekarang lah ami umatur halimar de
1: iria pereira haktuil modu nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
0: ami jebahan ami jeba faande am la halu ngana ndam lori ba faande amu tu lori faande osang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamre ko na di hangatu mai jura ami bar hodi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe idane
1: O Vintage, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

Lalu kurang nanya sira, kamu tuh valeho hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kurang nanya sira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, ujika furekida ho titulu hari damai.

Saka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

Maluku vinti sira, hamutuk falihau Francis Kumaya, ia programa surtu COVID-19. Update informasaun dadus balorong ohin, sabadu, lorong rua, fulang mayu, tinan rihun rua, rua nulu. Ba suspeitu pandemia, total kumulatifu kazu konfirmadu, ronu racing hat, kazu konfirmadu fong la iha.

FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

Malu grana nai sira, kamu tuk valeo hao nai mar, hao nye belung trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa toh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu grana nai sira, molok kita hutene programa, tuin mai ita barona lai, wujika furakida wa titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

0: Orang itu malu eh tuh si ibu laran apa macam mamrat misalnya ni mau moro ni buras. Uza bafal malu usi merkar me borong tuh ini. Nah yang saya kan tadi ruida itu 25 meter berarti itu faan $25 na. Sermai sepuluh 20 ya lori bah.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
2: Masa kuda modo de. Fue en 2019 ya. Mustarda, kanko, baria, agila. Ami hetan apoio husi NGO CWSC. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliu, serna serma fogo. Halo kabubu, langsung nami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan AIB malaria, aitahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de, bisma yang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu ha. Sekarik lah ami ha umatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
2: ami uja bahan uja ba faande am la halo ngana dam lori ba faande amu tu lori faande posang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husu mal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamre ko na di hangat mai jura ami bar hodi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dene
1: O vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi studi sentral Kampung Ngalor Dili Hawer Sianabelo lorep kipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.

0: ada runi niang, aturunnya sirah perlu utiliza, lain neh runi har. Amade mana? Har aku tuh kalau ada hati kita ada lain. Emah har tambah dia interest. Kalau sirah ada pasti dia ada. La suficiente anta emah har luar kita ini la tata menteri. Nebehau komentar sundera na fati pam ministeru turismo atu. Papu ini nene 2023 ya lara papu ini nene halo apa?
1: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitani Hassoro Malu, Balorum Ohin e a Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Rau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibes Serviço ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sirnia Futar Tilum e Adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konoba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandez hatete iha tinan rihun ida atusia sianulu resin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Muito ansa glansata mai nem bambe nene lenne bara ansa kalande ami heta rua katun ansa ne pois ami ami 40 tia mai halo modo konsumu atu mes agora la dumi da muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu sei bara ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun ansa ne lenu bara ni iha 91 to 2010 Se bara agora le laia semana ida mus vita babus la heta nona unne bara nyan sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hutuna men sona ne ansa ida babus la heta nona fatin de mus ida la heta nona
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, nia ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balung oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne gustu dulu balung ya tolu ne sira futi ba daa daa bahan balung sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batiru atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahotu, informasaun ne matah kaitan iha soru malu, balorung ohin iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakambia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu gozan iha.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objetivo husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hala pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya cobertura depois di sana prepara canteiro depois de prepara canteiro kita construi ke hari ke construi mahonida kita prepara fatting atau bele kari fini depois de prepara fatting kita kumesa buka fini tuir necessidade itanian tuir itanian necessidade atau bele prepara kata kita halotos signifika kata ke fuang ka kurasan batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita pelanu atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara pelanu atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahulu iha bibirus ka fatimang itu ne. Iya antis dia ne, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kooperasi agrikultura Portugis iha Timor Leste, dilu iha munisipio alio, kinta Portugal alio. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik, ya uensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau ko si 2003, hau Serviço Anestan Trabalhador, ia PAD RDTL Timor Leste, ia Aleu, quinta Portugal, aprendeu o Sidney Bamai, tô tina 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, tá o russo descansa, e tô agora. Então, ba, aí, o russo importante teve, ba, Itaema. Então, depois de eu russo descansa, eu sei quinta Portugal, e eu cria a Hanoi Drásic, a Tubela Halo, tu ir saída, maca, eu retang experiência, ca conhecimento saída, maca, eu aprendeu o Sidney e eu coco Halo Drásic. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade. E mana be mai husunia no hau ni necessidade rasik. Ia ne hau hakia tanzerina itu, cengke ka be bang bolu gravin itu, pimenta itu no ai mahoni itu, inclui mo sai funan itu, ia mo sebuah naga. Kai tebele dehang ia mo sai fuan sira hanesang titai sina, ia mo pimenta hau hakia kine. Katak bele fahe ba parti tolu. Parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka o kia kine. Parti segundo ita dehang espesiria sira ka tempero sira. Hane san cengke, pimenta no canela. E parti terceiro hane san ai fuan sira. Hane san tangerina, pitaya, abocate tuang. Maka o kia kine sabraka. Neve hao kia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixo halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau, so iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negosi ni akar futi direktamente, oke futi direktamente. Nebe sidauk iha mercado iha nebe fixo wahau. La iha ema rumah tamai husu, hau tenki trava iha viverus tamba, ida nebe obstakul. Kata ke emalena sosa ne ita suru desafio ida makida ne. Nini dia kata ke hau bele kuda rasik la buka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria planu rumah batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lau ba Itani tos nai sir hotu, kari kasoru mos tos nai balu nebe hakia kayuang. I bele kria mos planu ruma, onsa husi tos nai nebe hakia kai horis, la hakia kai horis mos bele hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha fatin hanesang, feto agrikultura husi munisipio aileu, seloi kraik ilari de aruzu hateteng. Haku kudamodo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan bon muting. Sekari cauliflower, bor kule, chaine serne han fulang tolu hobalo. Rasik. Oh, han serne ditsa. Azuda to han sa. Iskola tam serbat, iskola mesak. Lure ba mercado, ho titu bak mane kredit. Sira mak mai. Sekari sira futi han sa moro han sa banjir. Entang sira futi han sa 25 kilo dit. Entang nirestu serne tertinggi lure ba mercado.
0: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklava tambah ita rona hosit sam dan sane pues hansa mercadoan hela ponemos sira hola hela neve deklu ofore tona ba watu lur fal ba hedile ba otoba futun de $1 ka hane sande ida 50 sen anta 50 sen mos ihane iha hela neve wat sultan kereta karung neve tinana malava. Ular mungkin stragali. Ular ne kalau ular dihara yoko sansa be ular meta ne abian ular meta ne tinang kotuk bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha. Hafen tako ko hala ne be uha saiba tawe leha masa. Ne be kolega o anohin mai ne be abian o mai be hara leha ne be kanta derus ne. Nu sama kau ne mora ne nu sama kau kura ba ban ye bel hansa ne. Ne be hau ne kolega ne mos dea ne. Hau ne kanta derus hansa ne hoto mes ular de hansa onia ne lai ha. So ular ki kuanda be hansa karo moro tahan ne. Entah ni onianda ni hansa ular be itar hansa kita tahu kali. Ah barat ada itu ular iya dulu ni sudah kikuan be ni hansa masih selabar dahin be ni hodi kerba. Ah be haunian lah eh, haudan haunian ni phone mak agor tinanda ni hansa fal ne tintina ni lah iha. Hawa karan hanu kam terus ni hawa karan kurawa label mate. Ah ni tinggi moris completo ni be em hansa tu mai holamos ita baku bane mos em mane holamos ni tinggi manan agora kan terus makan sa mate tia ida ru ka ra e mate kan terus na mate barak sa solve hamu sanu in kona le den agora atu hal hanu sa para watu a regular ne to sirne hautane kandu heta nan sane anta hasai lima ne hansa ne hile de tirayokos hasai te hotu anta hau nervozu honia sur ta hiklak met ta utrit pa hiklak kona ah selai fai hala dorok tiha masa ida lori fal ne ben rega fal ba moro ne par dia nyatu label kontinua ida nemo sansa ne amenta tan hal tan sansa saruka ne bel haten dia natu haluan o insam nyatu lak
0: alain de ne diretor eksekutivu permatil senyor Ego Lemos fo solusaun ba problema ne be povo agrikulturis husi selokraik enfrenta konaba ular halo atakas ba moro ne be sirkuda ba jurnalista radio rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili ia sexta-feira loran sanulu resing hitu fulang novembro tinang riung rua rua nulu
3: hau hare kazu para ta kontese ular han moro sira ira kazu ida tamba kondesan rai tanda rai laguras mata ida halo moro sira meita kudane la sodal laguras segundo fini dalam fini ni memang kita hola fini ni memang dalam barak agak dalam kita hola fini Israel itu barak. I fini barak ni memang Israel barak makala dalam data kau itu niya ambientika patin lokal. I fini barak ni slowly marak susi Israel itu mai. Dan dalam mereka antisita tu resolve problem itu yang hari kausa problem membazu kursi. Situasi rasa kalau sebab pesiat akan memang ke ida paling

0: Nebe ami halahan sa itaham aibe malaria, itaham sir ne mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas tebus mayang, para ami bele, ami feto sir ne mas bele, iha servisu itu ang. Kekarik lai ami ha umatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil, modo nebe sira kuda lori ba merkado, faang no balung handeit.
0: Ami uja bahan, uja bapak andi. Am lah halu enggan, ada am lori bapak andi. Kamu tu lori bapak andi. Kosang mai, am kerai rai. Kamu tu kau tu mami husu malu, am faham malu. Nah, ane mami husu juda bersewes, bersewes agor am riko na dihangatu mai juda ame baru dituir be. Agor atu sosa pelte atu be mai hadi am pelam be idane.
1: O vintage, ne mak informasi balorong ohing husi studi sentral kampung alor dili hawer siana belo lori kipa nebe servisu hato brigaduain. I adeus.

0: tentang nabe. Tambah lalu sirne salah, tambah dia ni oriente doni husi stadu. Tambah stadu kontenti ho saida maksira halo. Kata atu haminus kia kia Timor Leste dia kliu ita kontribui par sira bayar liur ho di desenvolve sirne ni Morris para tu saya dia kliutan. Depu subjektifu stadu dia nabe mak dia garantia bengi stadu pomulin ba nabe. Atu garantia se. Lah iya. Ida ni somente hanesa norma, norma, norma ida debe maka ita bela deh ang kata ita mehi hetan o ita hanasa, ita kontenti, mabe iku helah helah liye fuang, o helah ho ita dia kata helah ho historia, o helah ho norma. Tama norma presisi implementasaun. Anonser dia pobo mak bela implementa direta, pobo lehiak bit. Para tu implementa saida mak lehiak teten. Somente ita ihe stadu, organ ihe stadu wais, atu bela kolia kona basyun tu pobo nian, di liu kona basyun zoben sira, para tu bela kontinua kontribui bana saan, lihusi sirne forsa produtibu ka forsa intelektua. Ano yang sana?
1: Oke, okay, diak malu kovintis, antes ita kontinua na fatin ita nyo programa, usi belun seles, na fatin ofrece ta musika ita turmai. Enjoy the music!

0: Sebab nihira ulah hadomi one maluk sira. Tambah nema kau dihan. Se hau ihan amurara kau dihan ane sana. Ulah bela dia no hadomi hau sebab nihira ulah hadomi sosedad. Tambah interese usi itu ni hamu tuk ni interese pas sosedad ane makin importante. Atu lori sosedad ane napa muris dia. Juventuri tengki say azente transformador. Ba buat nebe mak ladia. Nu juventuri tengki hatur buat nebe mak loss dihan loss. Salah dengan salah. Hau ya segmentu dia kerana tetap juventuri sira ane sana. Hau kontra hau ni aman sebab nihira niya salah hau loss. Mabe hau sila uza hau si mabe hau sila uza hau niya irresponsabilidade hau di kontra niya responsabilidade makladia. Mabe hau kontra sebab nihira niya salah hau loss. Mabe uza hau ni imaturidade kontra niya responsabilidade makau salah. Konsep tu demokrasi ita keratur buat nabe mak loss dengan loss salah dengan salah. Ida ni mak importante. Labele dengan niya iya kargo niya elit entau niya salah. Nia loss ita consider nia salah mas dia nia loss elade nia labele nabe awa pela ba juventuri sira tengki kuda hanuin kritiku ni importante tep teves labele saifel alegria ba kritiku ne e uma hau biasa tete ane sane hau hadomi lio hau ni amigu sira kritiku ne duke hadomi ema ida nabe ke la kritiku tambah usi kritiku no kontradisaun di idea mak hamusu mudansa hamusu bot phone usine ba nema koina repete filafali tena Jesus Kristu ni lefo hadomi lu sosedade ne Jesus dia nane sana, olah bela dia nua hadomi hau, sebenarnya olah hadomi one maluk sira. Bahau one kolega sira masa watete, maluk juventuri sira. Label dia nimi hadomi hau, sebenarnya mila hadomi itu nepo bu, beriak.
1: Eh, turmai belum selesai foba itu nia belum ella. Hatonetik mensajim badak bal juventuri sira.
2: Okay dia, bahau one maluk juventuri hatu makau hadomi. Hau lah iha telefon dari bemak furak atau hatu bayi mi, maybe sementara iha mensajim de luta katak. Dadang susidan dari bemak kita muris ba. Ni sosiedade nebe mak nakun ho klase. Iha nebe riku kontinua riku no kia kontinua kia. No ida nebe mak opresore sira kontinua oprimi, no opredor sira kontinua hakru. Tamba ne, hau husu itan hira hamutu unifika forsa produtivu atu bele haraun sosiedade ida nebe mak ho klase ba sosiedade ida nebe mak la ho klase. Tamba ita kule kono basunta ansuntu lalehan, ita hela lehan para tu hetan ita nia liberdade ida nebe maka laiha rohan maibe ita kria sosida lalihan ida hirai ni mak sosida de laho klase no ita tengki unifika forsa produtivu ita labele harahun malu tanpa problema sosial au problema sirselu maibe ita tengki unifika tene forsa kata kita nuda rang phone fini phone tengki kulia los babuat nebe mak los no sala babuat nebe mak sala hodi nune bele hari sosida de nebe mak igualitario no sosida de nebe mak harmonia hodi ta hamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
3: Ke maluku vintis la espera kata aminen tolu ha maluku vintis ira to ona ni rohang antes amen tolu ha ses ang husi ita bo sira futa tirung husi amen tolu la haluha hato adeus i obrigada.

Lalu kami naik sirah, kamutuk valihohau noimar, kawannya belum terinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sanulu resing walu totinan tolu. Molok nih, hawa toha hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana naik sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, wujika furekida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu gozan iha.

0: Loron dia covintis, hamutu kohau ersiana belo i reportajen investigasau. Ministerio Justisa halo aditamentu alterasau ba kodigu penal insere artigu neng ba lei kriminaliza difamasau klarifika direktor zeral Ministerio Justisa Nelinho Vital Yaknar Fating, edifisio Ministerio Justisa Colmera Dili. Informasau kompletu maita kompanya hamutu.
1: Lalu telefon rumah, mai be proses normal redasan relatif ini yang ne, yang boleh kata aditamen, kalau alter sama kode penal, kita adita itu yang seretang, artigu hamutu kening, yang kenapa, batang kode penal atau di kompleta kode penal, mai be kita artigu ini refer itu hamutu seksaun ini tabut hanara seksaun krimi kontra onra, mai be ke itu fokus liuba difamasau, injuria no difamasau berpisua Palestina, ho ni agravasaun baluta. Nebe hamutuk iha nende. Ida nemak proposal primero, maybe ositaremos babe depende ba diskusang nebe ke durat laun amar selaborne. Asbes bele aumenta o bele reduce. Conforme babe dinamika diskusang.
0: Iha direktur jeral ni explicação HTT proposta hakere klei difamasaun simplesmente difama. Kolia at parte ida ba parte selu no difamasaun injuria trata

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Sermeser po 20 ya, Lurima.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura, Senti Kapas Tebes, ho apoio material Husi NGO CWSC. Ba informação, may takumpanya hamutuk.
2: Masak kuda modo de. Foi na dao 2019 nga. Mustarda, kanko, baria, agila. Ami hetan apoio Husi NGO CWSC. Serfo modo musan hansa kraudikur besin sa dat baliu serna serma po halo kabu langsung nami bibi kan kuda de tuer trenamento ne ami halo husi aita hanti mo tradisional de ne be ami halo hansa aita ham ai be malaria aita serne mami rega kuda pal modo ba sinti dia kapas de bisma yang para ami bele ami feto seremas bele ia servisu itu a sekar kelai ami ha umatur halimar de
1: Iria Pereira Haktuir, modo nebe sirakuda lori ba mercado faang no balung hande
2: ami uje bahan uje ba faande am la halu ngana ndam lori ba faande kamu tu lori faande kosang mai ha magrai rai hamu tu ko tu mam husuma lan fa hamalo na ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na dihang atu mai jura ami bar hudi tuir be agora tu so sapal te atu be mai hadi am pelam nebe dan
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lorip Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

Lalu kerana yang sirah, kamu tuh paling hau Neymar, pahamnya belum terinci. Ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tun. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, wujika fura kida ho titulu hari damai.

0: itu sound no kondisi itu liga apa parti rua parti tolo eh edukasi ne memang kita aprende maka edukasi formal non formal non informal ne husi edukasi ne mus atu forma atu hatur itu nia forsa moral iya ne ba se forsa moral de en primeru base maka kita conhece husi edukasi ida ne memang forma husi itu nia naman sira agora edukasi ida ne edukasi de inisu antes to depois de ita moris ne ita heta non edukasi ne sine ba agora edukasi de seluk ma forma ita husi vida akademiku ita aprende ya escola idane atu motiva ita para itane bela sai juventude ida ke forsa moral tep teves ya sociedade in let i edukasaun ida seluk mita eta nu si edukasaun extra husi edukasaun non formal sira idane mos forma ita atu ita bela consciente ba realidade sira por exemplo organizasaun barak nebe maka atu koko halivor estudante sira vincula sira sira ni hanoin atu ne sai ema neve ma critico no analitico no constructivo e sociedade ke país ida
1: e pergunta tur mei belon sele se soe ba itania belon ela ita bot no juventude ida tur ita bot ni hatene papel juventude ne sa ida
2: papel juventude maka sanudar transformador social e control social Lihusi sirene kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sere makita foti papel hanesan kontrolu transformador sosial. Horazong ida katak, juventudi nudar lian, matan, tilung, no ibun, ba, povu sire. Honune, juventudi tingki sai ema nebe maka kritiku, atu hare ba realidade hotu nebe maka povu hasoru, atu bele hatur, no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia salah, ba buat nebe mak salah. Honune, ita tenke sa juventude ida nebe mak kia transformador sosial. Hodi nune, ita tenke hanu ida nebe mak progresivo. Atu mure sosiedade ida nebe maka hokondisaun, ladiak ba kondisaun ida nebe maka sustentabel. I tamasera mak kita definimus kona ba kontrolo sosial. Juventude precisa, ia hanu ida atu bela buka hatene ou pesquisa kona ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sai moris ida nebe maka muki tebes no ita precisa para tu bela kontrolo basira hori hatene saira maksira hasoro tamba povo la ihak bit atu halian hosira nyelian rasik mebe precisa juventude nudar fuan nudar lian basira atu bela hatutan sine lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesang ne Ita masalah makin tinggi saya zoomin dan lebih makin kritiku, analitiku, inovatifu. Tambah ida nene udah responsibilitas ida nene makin juventude tinggi hal. Kata ita tinggi pensamento ida nene makin kritiku. Ita tinggi pensamento ida nene makin analitiku atau hal analisa dan lebih makin dia kebaya realitas sosial. Ita precisa saya hanoi ida nene makin inovatifu. Atu nene tinggi continua progresa ida nene pensamento ida nene makin primitifu, pensamento ida nene makin kritiku, pensamento ida nene makin inovatifu atau mudah buat tidak nebe maka dia, buat tidak nebe maka dia. Begian.
1: Oke, dia Maluku Vintis. Antes kita bakal continue tentang itanya program, harus belum selesai. Saya ofrece tentang musik yang ida turmai. Jadi

0: Santana, ba informasyon dahuluk ita siro na hamutuk lihusi koordinador Parque Nacional Ninuco ni Santana.
1: Diyak, obrigado para ko pabibang. O karak, isplika kata. Antes may CI, uluk, tembu City Espinyang, anesang oheng civic grupo konservasyon, isplika detail wana. Husi City Espi, ahu iha 2009, wangira may halo peskija atau halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establese ya Parque Nacional Ninuco ni Santana i husi City Espi niang nia kontinuasaun maka obra nebe maka City Espi husi kela maka City Espi muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade di lubuk kita maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenya hareba itania protesaun ba itania rekursu primaranya i parte ba marinan yang hane sang hau nudar marin field coordinator haunya ekipa hotu field assistant nang dua community base field asisten nain tolu inkluy ho amina gestor basic amina servisu maka hareliuba gestaun marina niang i hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establese iha parque nacional ne
0: coordinador parque nacional Ninuco ni Santana alcaterio abril domingo satuta objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico suin tamba sector turismo no sector pescas maxai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo timor leste mai itarona hamotuk informação detalhe
1: antes halo aktividade halai lupa protesam linuk nian amin ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku Sira Nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos Kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane oin safara ita convince ita konsensualiza ita ni komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita ni rekuso in sira belau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza ya tempo naru se wengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela dia se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin refere tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun claro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sira ne wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun husi tinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe nah entaun ita nemos fo impactu negatifu ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanes mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entaun idane laihona ikan se itane lenuk laihona tama seda maka ita bela deteta o defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ita yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne hutu ne bele lenuk

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Maybe ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Muito ansa bilansada mai nem mambe nem lelune bara ansa kalande ami heta rua katun ansa ne pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu mes agora la dumi da muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami hetan rua katolu ansa ne lenu bara ni iher 91 to 2010 ne se bara agora ne la iher semana ida mus bita bagus la hetan ona unuk ne bara ne ansa kalanida sai ne rua tolu ansa ne agora 91 to 2010 ne bara ne kal kalas dirasta sta agora la kalestraga hotu ona ne ne sana ne ansa ita bagus la hetan ona fatin de mus ita la hetan ona.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, nia ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ne tamun de, balung oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolum ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sirah be halo tam halo marang ne ibu dihande la fangi ja dihande ika iha sirah batiru telurin mai faa sirah fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sirah faa.
0: Diak maluku vinte seradu rakam bia sirahotu informasaun ne mak tah kaitan iha suru malu balorung ohing iha Notisia Nasionais husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne beser bisu ba programa ida ne aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.